0: Salah satu ciri seorang people pleaser adalah selalu mengatakan ya, meski nyatanya kalian keberatan begitu. Karena seorang people pleaser sangat enggan untuk mengatakan tidak, sehingga ia akan mengiyakan semua ajakan yang ditujukan kepadanya. Mulai ajakan jalan, nongkrong, hingga sebuah bantuan yang memberatkan dia sendiri. Karena memang sulitnya untuk mengatakan tidak didasari adanya rasa tidak enak ketika menolak sebuah permintaan. Meski menolong itu baik, tapi perlu diingat untuk tahu batasan dari diri kamu sendiri. Kalau kamu termasuk orang sulit mengatakan tidak, belajarlah mulai dari sekarang dan pahami sejauh mana batasan kalian. Gitu. Lalu selanjutnya adalah selalu was-was dan takut dengan perasaan orang lain. Karena nggak jarang juga seorang people pleaser ini ya mengambil jalan diam untuk menyelamatkannya, bukan karena kalian nggak tahu atau enggan menanggapinya gitu ya, melainkan karena ketakutan kalian sendiri apabila salah bicara atau menyakiti lawan bicaranya. Karena tak jarang people pleaser ini juga memilih menyembunyikan apa yang diketahuinya. Gitu. Masuk gak sih suaranya? Nah, sebelum bicara, seorang people pleaser sangatlah berhati-hati dalam menyiapkan kata, bahkan meski nyatanya lawan bicaranya sangat santai dan tidak tersinggung. People pleaser masih terngiang-ngiang dan memikirkan setelah percakapan usai hingga sepanjang malam, dan jatuhnya membuat gelisah dan gak bisa tidur. Jadi itu sangat mengganggu kalian, sangat mengganggu kalian gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah berpura-pura baik atau berpura-pura baik-baik saja begitu ya, kan yang nyatanya kamu sedang terluka. Seorang people pleaser adalah seorang yang terbiasa mencurangi dirinya. Ia adalah sosok yang lihai dalam menyembunyikan perasaannya. Meski nyatanya dia tidak sedang baik-baik saja, nyatanya ia tetap berpura-pura untuk tampil sempurna. Nah, hal inilah yang membuat seorang people pleaser identik dengan karakter yang ceria dan seolah tidak punya masalah. Keengganan untuk menunjukkan keberadaanmu ini didasari oleh adanya rasa takut akan pandangan orang terhadapmu. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa seorang people pleaser sangat mementingkan penilaian orang lain. Lalu yang selanjutnya adalah sering merasa bersalah dan mengucapkan maaf. Ciri lain yang identik pula dengan seorang people pleaser adalah sangat mudah mengucapkan maaf. Meski nyatanya, mengucapkan maaf adalah hal yang baik dan wajib kita ucapkan. Tetapi jika berlebihan juga nggak baik loh. Apalagi seorang people pleaser sangatlah sering meminta maaf untuk sebuah kesalahan yang nggak dibuatnya gitu. Meski ingin meringankan dan menyenangkan orang lain, selalu menanggung salah orang lain bukanlah cara yang tepat loh. Aduh, nadanya gak enak. Untuk kamu yang sering menyalahkan diri kalian sendiri, kalian harus berdamai dengan diri kalian sendiri. Dan kalian perlu untuk meningkatkan percaya diri kalian, membuat kesalahan itu sebenarnya gak selalu negatif. Itu sebuah pembelajaran yang sangat berharga juga.
1: Halo Inspirit, saya TKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out. Penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cocok aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manta, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya jadi di inspiradio.id. dan kalian bisa langsung dengerin Radio Inspi Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream, copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin Inspi Radio dimanapun dan kapanpun. Inspi Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lian.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Servan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata _ _ _ _. Dengarkan kami
14: hanya di Inspiradio.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah.
11: Ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun.
7: Social distancing.
5: Terus
6: physical distancing.
5: Terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
2: Inspirasi tanpa batas.
12: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
10: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
10: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
10: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
12: Radio.
10: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
11: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
11: batas.
13: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: Radio.
1: Memutarkan lagu-lagu terbaik.

Check out.

Hai, hello. Jangan lupa di join ya. Satu buah lagu dari Chris Patih buat Sobat Inspiratif Kota Batu Radio.

0: Kota Batu Radio, inspiratif tanpa batas.
1: Hai, saya RJ Servan. Buat sobat inspiratif, tetap dengerin terus Inspiradio, inspirasi tanpa

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

meets. They were racing. Freedom. He was chasing. Him!

0: sebagai orang tua dalam mendampingi dinamika perkembangan anak mereka, dinamika perkembangan anak mereka sejak sebelum pandemi ini muncul. Namun dapat dipastikan bahwa di masa pandemi ini persentase ketergantungan anak terhadap aplikasi apapun di dalam ponsel mengalami kenaikan yang signifikan. Tidak dipungkiri bahwa dengan adanya kebijakan segala layanan pendidikan di sekolah yang selama pandemi diwakilkan pada peran gadget juga berkontribusi pada kompleksitas permasalahan yang dihadapi orang tua seputar anak dan gadgetnya, yang sebelumnya sekolah menjadi media yang efektif dalam mengendalikan ketergantungan anak pada gawai. Sejak pandemi, pihak sekolah mau tidak mau bersahabat dengan gawai sebagai instrumen utama yang membantu agar proses pembelajaran tetap terus berjalan. Di sini sudah tidak saatnya kita membicarakan pro dan kontra dari kebijakan apapun yang menjadi solusi dalam penanganan pandemi, termasuk dominasi peran dunia digital dan pembelajaran. Fokus kita adalah penyelesaian permasalahan yang menjadi jejak dari kebijakan belajar di rumah saat ini yang menjadi problematika yang cukup rumit bagi mayoritas orang tua, yakni gawai. Karena pergeseran fungsi gawai sebagai media belajar online menjadi media game online telah melahirkan rentetan khusus gangguan mental pada anak yang pada anak dalam bentuk gaming disorder yang membuat kita miris. Prevalensi meningkatnya jumlah pasien anak pada rumah sakit jiwa atau RSJ sebagai dampak dari kecanduan gadget menjadi salah satu indikator adanya kisah suram perkembangan mental anak di negeri kita. Sebagai contoh, terdapat satu kecamatan di Jakarta Pusat dengan 98 anak yang menderita kecanduan game online. Sebanyak 15 anak dirawat jalan di RSJ, sisanya rawat inap. Bahkan dalam 2 bulan RSJ Jawa Barat mencatat ada 14 anak yang hingga kini harus menjalani perawatan intensif akibat adiksi atau kecanduan. Sementara pada tahun 2020 ada 98 anak yang mengalami adiksi dan dirawat di RSJ Jawa Barat. Ini semakin tak terkendali ketika ketika anak-anak kita dihadapkan dalam kondisi pandemi yang dimana anak-anak kita harus dan diharuskan untuk membawa gadget atau memiliki gadget untuk menunjang pendidikannya di sekolah, yang dimana gadget tersebut tidak hanya untuk dilakukan anak agar anaknya bisa sekolah, tapi juga diisi game.
1: I am Sharon from United States. You are listening the best online radio, Inspiradio. Inspiration.

Lihat 15 menit perang sama koneksi dulu kayaknya. Halo, selamat malam sobat inspiratif semuanya.

hari Kamis, 28 Januari 2021. Tepat di pukul 23 lebih 15 menit. Tentunya di program Ghost Station. Seperti biasa, di sesi ini Yulisi bakal mengulas tentang horor, mistis, bahkan legend. Selain itu, Yulisi juga bacakan cerita-cerita horor dari artikel ataupun cerita dari narasumber.

IG-nya Inspiradio di Inspiradio. Setiap email yang masuk ataupun DM, akan ilusi bawakan minggu depan. Ilusi tunggu.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Tira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Servan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sacan.
11: Saya RJ Ica.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

kesukaan kamu. Oke, kirim salam atau butuh tempat sharing dan bisa dapetin lipstick oke. Gak usah khawatir, kalian bisa dapetin itu semua di sini. Iya, di sini radio streaming paling oke.

Nunggu itu lagi juga ya? Nunggu itu lagi. Sorry mbak, sorry. Salah aku keduluan masuknya cepat.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa juga pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
7: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.

0: ikut campur.
1: Ya.
0: Sabunnya RPK Cimpai, Pak. Assalamualaikum, Pak.
1: Pegat-pegat apa?

Terima kasih.

Halloween Species. Saya PKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak tahu banyak akan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau denger lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manta, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin Radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
4: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
2: Inspirasi tanpa
8: batas.
10: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado8. Like our fan page, Inspirado8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: Mungkin ada yang masuk lagi?
1: Ada pertanyaan.
0: Oh, langsung dari sesi recording RCPC. Oke, silakan, bro.
2: Iya, satu pertanyaan ya. Apakah pernah kekurangan Mas Rio ini menjadi suatu penghalang, entah itu mungkin hobi atau mungkin pekerjaan atau mungkin apa, atau malah menjadi motivasi tersendiri?
3: Oke, saya jawab setelah backsoundnya nyala dulu ya. Oke, jadi menurut saya enggak tuh, karena memang saya juga sebenarnya bilang tadi saya memang hobi elektron ya, dan dulu memang sering sih dipanggil kemana-kemana gitu ya. Terus juga apa, memang komputer, kemudian saya mulai kenal dunia komputer ini 2005 ya. Awalnya saya emang di rumah ada komputer, cuman karena nggak ada ya, ya udah saya cuman oh pengen tahu sebenarnya, cuman saya pengen gimana ya gitu. Cuman ternyata ketika ada program itu, wah ini saya mulai, mungkin saya diajari dasarnya, basic-basicnya, kemudian saya explore sendiri kayak program-program yang baru gitu. Saya emang senang explore ya, jadi saya coba, oh kalau emang mudah ya saya pakai, jadi nggak jadi penghalang yang berarti menurut saya gitu.
4: Oh oke. Okay. Kalau ngomongin soal teknologi, Erjeri ini mulai tertarik atau ingin belajarnya di tingkat pendidikan atau umur berapa sih?
3: Sebenarnya, dari SMA itu, karena kan di SMA sudah ada pelajaran komputer, cuman emang saya cuman waktu itu hanya diam saja, ikut masuk di kelas, tapi tetap masuk, Bu. Bukan berarti saya nggak ikut masuk, tapi saya tetap masuk walaupun emang tidak bisa mengoperasikan, ya udah saya ikut aja. Kemudian wah asik ya bisa seperti ini gitu. Terus kemudian di rumah ada juga, oke saya kadang putar lagu-lagu ya, walaupun cuma diputarkan cuman, tapi kemudian mulai apa ya 2005 itu saya dapat informasi bahwa oh ada loh program untuk tunanetra untuk komputer. Wah ini kan wah ini peluang ya. Saya coba dan ternyata gampang ya, lebih enak nih. Waktu itu ya biasalah basicnya, apa sih buka Winamp gitu kan, putar lagu gitu basicnya itu. Kemudian pengeditan dokumen ya, itu awalnya itu. Kemudian mulai menjelajah internet, kemudian lama-lama wah aku dengar MIRC itu apa sih, coba.
5: Mulai nakal ya.
4: Oke, jadi di tingkat SMA dan kuliah itu kan tingkat umum ya, Mas Sri?
3: Betul.
4: Di saat sekolah umum itu, yang tunanetra apa cuma Mas Rio saat itu?
3: Kalau waktu SMA angkatan saya iya. Jadi kemudian emang di bawah saya ada, cuman rata-rata satu angkatan satu. Kemudian waktu kuliah atau S1 memang satu angkatan ada beberapa orang ya di kelas saya waktu itu. Cuman memang teman-teman lama gitu ya. Iya.
4: Kan kalau tingkat umum juga enggak merasakan yang seperti Mas Rio rasakan kan ya. Teman-teman yang lainnya ada yang mengucilkan atau yang jahil atau mungkin yang lain yang pengalaman pahit sama teman-temannya?
3: Enggak sih, mereka ya malah mungkin pengen tahu, wah belajar waktu itu kan wah gimana nulisnya untuk tunanetra itu gimana atau belajarnya gimana, karena waktu itu kan memang masih awal ya. Jadi waktu itu memang saya tekniknya saya untuk buku beberapa direkamkan juga, terus kemudian buku yang memang agak susah saya kirim ke percetakan huruf braille untuk saya cetakan. Jadi saya misalnya matematika atau bahasa Inggris gitu ya, mungkin yang kayak buku-buku waktu itu zaman SMA ya IPA apa biologi atau apa itu mungkin direkamkan sama orang rumah ya gitu ya. Terus begitu pun dengan kuliah, kalau kuliah mungkin ada beberapa itu bisa hampir sama ya, buku direkamkan juga. Terus kemudian ketika saya sudah mengenal komputer, saya coba apa, tuh kan mati lagi
1: di auto aja
3: nggak bisa kayaknya. Oke, jadi mulai diterapkan teknologi ya, di scan kan gitu kan, sekarang ada di scan gitu ya, di scan jadi kan kita bisa baca filenya di komputer gitu, jadi seperti itu. Terus otomatis bukannya untuk playlistnya ya, Mbak?
6: Iya.
3: Oh, itu termasuk ininya ya. Oke, okay, oke. Okay. Gue jadi masuk. Oke. Okay. Jadi mulai dari apa namanya? Semuanya ya. Ketika itu apa? Teknologi mulainya saya terapkan juga, saya di-scan. Jadi skripsi juga waktu itu saya sudah mulai mengetik sendiri walaupun dibantu. Mungkin saya dibantu teman-teman teman-teman yang normal untuk ini, untuk layout. Layout apa? Ya. Kelurusan atau kerapian, tapi ini pengetikan ya secara ini saya sendiri dan tesis pun kemarin juga seperti itu gitu.
4: Oke, itu kan kalau dari segi teman-teman ya, ternyata teman-teman juga baik ya. Kalau dari segi gurunya atau dosennya kan tentunya mengajarnya secara umum. Nah, gurunya itu yang mengajar apa adanya seperti biasa atau ada usaha tersendiri untuk RJ Rium?
3: Iya, jadi memang mereka mengajar seperti biasa, cuman jadi kan untuk contoh di SMA ya, di SMA biasanya kalau ada ulangan harian waktu itu karena belum mengenal komputer pakai ini mesin tek manual.
6: Jadi cuma RJ.
3: Iya, jadi saya tenaga waktu itu pakai mesin tek manual, jadi untuk mengumpulkan tugas atau ulangan harian. Kalau ulangan, nah kecuali ulangan yang biasanya ulangan akhir ya, itu kan mereka pakai apa yang LGK itu, nah itu baru saya minta tolong untuk jadi saya dibacakan dan dituliskan sama dia di kan di ada yang dampingi gitu, ya jadi ingat soal SMA deh.
4: Oh boleh, silakan om.
6: Nggak, nanya sedikit aja, pernah pacaran nggak?
3: Pasti oh.
4: Mungkin bisa diceritakan secara detailnya kapannya dan gimana dia ketemunya, gimana ya sih.
3: Iya, kalau yang turunan ada cuman nggak banyak yang cuman kebanyakan normal dan kan tahu nggak sih kebanyakan yang normal ketemunya dari IRC.
4: Oh keren. Kalau dari itu kan dunia maya ya, dunia nyatanya?
3: Dunia nyatanya mungkin justru malah itu mungkin yang teman yang tunanetra itu, tapi yang normal kebanyakan mungkin dari IRC atau dulu di beberapa radio di kawasan

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well,
6: Inspiradio.
3: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
8: batas.
10: Hi sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page Inspiradio. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.
11: Yes. All right, we're back again after quite a long time, and tonight we're gonna sing a song from God.
12: Dewa.
11: Yeah, God. Dewa.
12: God.
11: God. Dewa Nugroho.
12: And song's called? Risalah hati. Bahasa Inggris risalah hati apa sih?
11: Waduh, ribet tuh kayaknya. Confused heart.
12: Kenapa spesial? Karena ini merupakan lagu yang lawas, lagu lama,
11: dan
12: lagu ini spesial buat seorang yang enggan peduli.
11: Oh, jadi dia
12: enggan peduli.
11: Ya. Oh, okay, dia gitu. Dia enggan peduli.
12: Iya.
11: Okay.

Halo Inspirasi, saya TKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Model lagu yang asik cocok aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cocok aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC, Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru. Inspirasi baru. Saya TKLB dan Anda mendengarkan Inspire Radio. Inspirasi tanpa batas.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa juga pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan,
10: Kat, salah.
1: Keliru, Cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa
10: batas.
13: Hi, sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

Selamat datang. Oh, udah enggak. Oke, halo. Selamat datang di Mental Mantul. Setelah lebaran atau libur yang panjang, kali ini Mental Mantul menemani kalian semua dengan judul-judul atau pembahasan-pembahasan yang seperti biasanya. Cuma untuk hari ini berbeda, guys, karena memang hari ini saya maunya tipis-tipis aja ya. Jadi enggak terlalu serius dan enggak terlalu banyak informasi yang mungkin saya berikan kepada kalian gitu. Cuman sekedar sharing saja dan sekedar ya berbagi informasi tentang kesehatan mental seperti biasanya. Nah, untuk hari ini judulnya adalah kesehatan mental pra dan pasca lebaran. Kita semua tahu bahwa lebaran ini adalah sebuah momen yang ditunggu-tunggu bagi salah satu umat beragama, yang dimana lebaran ini mempunyai berbagai macam tradisi, berbagai macam kegiatan di dalamnya yang mungkin bisa membuat ibadah kita selama bulan Ramadan ini menjadi afdol gitu ya. Nah, sebelum saya membahas tentang lebaran lebih lanjut dan kesehatan mental lebih lanjut, saya mau ngasih informasi yang sebenarnya informasi template, informasi tentang kalau kalian misalkan mau curhat, mau berbagi informasi, mau sharing, atau mau tanya jawab, langsung aja ke @inspiradio.id, karena di dalamnya akan ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang langsung saya baca gitu. Nah, dan buat kalian, jangan lupa untuk tetap terus mendengarkan inspiradio.id, karena di dalamnya akan ada banyak sekali konten-konten yang menarik. Kayak enggak cuman Mental Mantul aja, ada banyak banget konten-konten menarik yang pasti seru untuk diikuti gitu. Nah, kita lanjut pembahasan tentang lebaran. Saya tadi sampai mana ya? Oke. Pokoknya yang penting, lebaran ini adalah satu momen yang ditunggu-tunggu oleh umat beragama gitu. Dimana banyak banget aktivitas dan kegiatan yang dilakukan selama lebaran, termasuk juga dengan kumpul-kumpul. Nah, setelah kemarin saya membahas tentang Ramadan ya, tentang kesehatan mental saat Ramadan, saat berpuasa gitu, kita masuk ke sebuah momen di mana momen ini bisa dibilang adalah momen perayaan atau momen kemenangan yang harus atau diraih oleh semua orang yang menjalankannya gitu. Karena banyak banget budaya-budaya atau apa namanya, kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan ketika hari raya Idul Fitri atau lebaran ini. Karena kemarin kita sudah masuk ke sebuah
apa ya namanya ya, ke sebuah aktivitas yang kita jalani dalam satu bulan, berpuasa atau memperbaiki diri dalam satu bulan, dan kita masuk ke hari di mana kita merayakan kemerdekaan atau merayakan kemenangan melawan hawa nafsu atau tabiat-tabiat kita yang buruk gitu. Nah, di momen-momen Lebaran ini pasti tentunya kita disibukkan oleh berbagai kegiatan dan aktivitas gitu ya. Nah, kegiatan dan aktivitas yang direncanakan atau kegiatan dan aktivitas yang dispesialkan gitu ya, itu biasanya juga mempengaruhi kesehatan mental seseorang gitu. Kita masuk ke pra Lebaran atau sebelum Lebaran. Biasanya, sorry, banyak backsound. Biasanya 10 hari sebelum Lebaran atau minggu-minggu terakhir waktu kita berpuasa gitu, kita biasanya disibukkan oleh persiapan untuk memasuki hari kemenangan gitu. Saya tahu mungkin banyak di antara kalian atau di antara keluarga kalian begitu ya, yang sedang repot-repotnya mempersiapkan hari raya kemenangan, yang dimana entah itu banyak banget kegiatan yang akan dipersiapkan untuk menyambut bulan atau hari kemenangan. Entah itu bikin kue, entah itu kerja lebih keras, entah itu nungguin THR, entah itu beli baju, entah itu ngecat rumah atau dan lain-lain gitu ya. Tentunya hal-hal yang seperti ini atau kegiatan-kegiatan yang seperti ini itu juga berpengaruh dalam kesehatan mental kita. Mungkin gak semua orang yang merasakan ini, tapi memang ada beberapa individu yang merasakan bahwa ketika aktivitasnya berubah, itu dia juga merasakan goncangan mental di situ. Saya tahu bahwa 10 hari sebelum Lebaran adalah sebuah hari menuju kemenangan yang harusnya kita harus bersuka cita gitu ya. Tapi berbeda dengan individu-individu lain yang memang gak menyadari bahwa 10 hari sebelum Ramadan itu adalah sebuah hari krusial di mana kita harus lebih mempertahankan mental kita agar lebih baik lagi, atau mempertahankan mental kita agar tetap seperti biasa gitu. Apalagi di Lebaran kali ini, Lebaran yang berbeda gitu ya. Jadi mungkin aktivitasnya enggak seintens ketika kita tidak di masa pandemi ini. Cuman yang mau saya tekankan adalah perubahan aktivitas yang terjadi selama sebelum Lebaran ini juga sebuah concern di mana kita harus menjaga kesehatan mental kita. Karena banyak banget, entah disadari entah tidak disadari, orang-orang itu mulai merasa cemas ketika dia mau menyambut hari kemenangan gitu. Yang dimana hari-hari kemenangan ini yang harusnya disambut dengan gembira, tapi sebelum hari H mereka malah
cemas gitu. Kenapa bisa cemas? Karena mungkin perbedaan aktivitas dari tahun-tahun lalu, dan mungkin perbedaan perbedaan budaya atau perbedaan kebiasaan dari tahun-tahun yang lalu. Banyak sekali orang-orang yang ingin merayakan hari lebarannya, karena memang setahun sekali ya merayakan hari lebarannya dengan lebih wah, dengan lebih meriah gitu ya. Tanpa disadari, hal ini membuat kesehatan mental kita menjadi jauh lebih menurun, karena kita disibukkan dengan kecemasan-kecemasan baru sebelum menuju ke hari raya. Contohnya gampang aja gitu. Mungkin misalkan ya, kita mau hari raya dengan lebih meriah, kita mau beli baju baru gitu misalkan ya. Tapi saat itu kondisi ekonomi yang harusnya seperti biasa saja flow-nya, apalagi dengan tambahan uang THR yang sudah masuk ke rekening gitu ya, itu malah menjadi beban kita, di mana kita harus beli baju baru, di mana kita harus bikin kue, di mana kita harus ngecat rumah, di mana kita harus bersih-bersih rumah dan sebagainya, yang harusnya itu enggak menjadi sebuah tekanan atau tidak menjadi sebuah kecemasan ketika menghadapi hari raya gitu kan. Karena banyak banget orang-orang yang terlalu sibuk mempersiapkan hari rayanya, dia lupa akan kecemasan yang dihadapi. Dia takut banget bahwa ketika dia lebaran, dia enggak bisa beli.

0: Nanda.
1: RJ Indah Uhu.
2: Hai, saya RJ Rizky.
1: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan pirang.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi Tata.

0: Oke. Cek, nanya dong, Cek. Terusannya mbak kabul, Cek.
1: Apa? Lo gabut nih kayaknya. Saya cuma bagian opening-opening aja nih kayaknya, Mbak.
2: Apa terlalu tinggi ilmu saya?
1: Luar biasa. Saya kaumnya sudra ini, Pak, masih anak. Jadi masih gak nyampe buat sampai ke sana, Pak.
0: Kalau soal anak-anak yang banyak bicara, biasanya ada nih, Mbak, anak-anak yang ngomongnya banyak. Ngobrol ngomongnya banyak, tapi ketika ngomong di depan publik, mereka diem.
2: Nah, itu ada kecerdasan interpersonal.
0: Interpersonal.
2: Dan personal yang belum dikembangkan. Nah, makanya itu melalui pelatihan.
0: Melalui pelatihan.
2: Pelatihan seperti ini, mereka akan bangga. Okay. Jadi presenter cilik atau itu. Jadi, kalau saya cenderung kepada 10 kecerdasan, bukan 8 lagi seperti Howard Gardner. Karena ada kecerdasan spiritual dan kecerdasan budaya.
0: Budaya.
1: Ya, contohnya kayak Cece gini kan gitu yuk, anu Mbak. Jadi kalau misalkan di chatting ngobrol apa online atau lagi siaran tuh cerewet, tapi kalau ketemu itu pendiam loh Cece itu.
0: Masa.
1: Pendiam loh.
0: Kita malah udah pendiam.
1: Jadi itu gimana ya?
0: Mbak yang baru pertama kali ketemu juga heran ya, pendiam kayak gini pendiam.
1: Kan ada karena ada mic-nya itu loh Mbak, jadi ada karena radio jadi ngomongnya agak banyak. Cuman kalau misalkan gak ada apa-apa saya tuh diem orangnya Mbak. Jadi itu cara mengembangkannya ya, gimana?
2: Ngomong terarah kan. Ngomong terarah. Kalau ngomong sembarang, ya dari ngomong sembarang ke ngomong terarah itu yang penting. Anda sudah bagus, ngomong seperlunya dan gantian mengerti gantian. Oh, saya waktunya mendengarkan sekarang. Saya waktunya berpendapat. Sekarang mendengarkan pendapat orang lain. Nah, kadang-kadang ada orang yang ngomong kok tidak memberi kesempatan orang lain untuk
1: berbicara.
2: Apalagi memberi kesempatan diri sendiri untuk mendengarkan orang lain.
0: Maunya didengar, nggak mau mendengar.
2: Nah itu
0: ya. Oke, kita di sini juga sudah kehadiran teman-teman dari Fakultas Teknologi Pertanian.
1: Ya, tadi Cece salah menyebutnya, sorry ya.
0: Pertanian.
1: Dimarahin.
0: Aku tahu kamu terbayang-bayang pangan, aku tahu Cece itu. Mulai perkenalan dulu deh
1: dari teman-teman.
0: Siapa? Mbak yang berbaju merah.
1: Mbak yang berbaju merah. Silakan.
2: Turunnya macam apa itu?
0: Iya, enggak apa-apa. Silakan. Dari
3: halo. Ya, halo balik,
0: halo balik. Halo.
1: Jalin balik loh.
4: Kincir balik.
0: Iya ya, dari siapa?
2: Gue ingat ketika jadi perempuan dulu.
1: Jadi gitu Mbak. Ya, ada masa lalu yang kelam ya Mbak.
0: Kamu perkenalan dulu. Siapa namanya?
3: Nama aku Heidi.
0: Heidi.
3: Panggil aja Edi.
0: Panggilnya Heidi.
1: Panggilannya Edi.
0: Oke.
2: Okay. Moyang periangan ya.
1: Kalau Heidi panggilannya Edi ada jakunnya nggak?
3: Enggak.
0: Mbaknya yang sebelahnya?
5: Dini.
0: Dini.
5: Yeah.
0: Oke, okay, Mbak.
5: Sasri.
0: Yang terakhir?
5: Megan.
0: Ada 4 orang cantik di sini ya.
1: Ini biasanya berdegup-degup kencang.
0: Mulai dari pertanyaan standar. Suka dengerin radio nggak?
5: Suka.
0: FM pastinya ya. Yeah. FM dong ya. Jarang dengerin radio. Oh, mungkin nggak pernah mungkin dengerin dari online ya?
5: Dengerin.
0: Oh, dengerin.
5: Satu nih.
0: Nggak apa-apa disebutin. Biasanya denger radio apa?
5: Nggak apa-apa. Prambors.
0: Oke. Okay. Yang
5: juga Gen
0: FM yang Jakarta. Oke. Okay. Itu FM juga sih sebenarnya.
1: Cuma ada.
0: Ini enggak, kalau berbicara soal radio yang edukasi, pernah menemuin yang seperti apa? Nah, yang radio yang dibuat untuk edukasi selain berbagi berita ya, pastinya semua radio berbagi berita dong. Terus informasi yang khusus untuk edukasi pernah tahu enggak? Yang di-sharing aja enggak apa-apa. Belum pernah. Yang memang radio itu ada untuk edukasi kan. Ada radio yang khusus dibuat untuk ceramah mungkin. Ada loh.
5: Oh, yeah.
0: Ada kan ya. Nah itu khusus dibuat untuk edukasi ya. Seperti Kota Batu Radio yang dipegang oleh Mbak Cim ini khusus untuk edukasi di madrasah ya Mbak.
2: Oh jangan salah. kalau saya ngomong edukasi tentang madrasah, maka saya lebih cocok untuk buat nama madrasah Midu Radio kan. Tapi saya Kota Batu, karena apa? Seluruh pendidikan itu tidak terbatas.
0: Oke ya, oke.
2: Nanti kita bisa parenting education, pendidikan orang tua melalui radio untuk menyita waktu mereka berwiaria yang tidak berguna.
0: Oh iya iya.
2: Jadi ada pengisian dari teman-teman untuk pendidikan orang tua, education, parenting education yang harusnya itu sekarang sudah digalakkan.
0: Oke.
2: Jadi mengerti mereka itu supaya tidak terputus antara sekolah dan orang tua. Orang tua mengerti apa yang dilaksanakan di sekolah. Sekolah bisa menyiapkan kepada orang tua sehingga kayu.
0: Oke. Iya iya iya, betul betul.
1: Berarti yang untuk Kota Batu Radio kita server yang kemarin itu Mbak, jatuhnya adalah bukan cuma edukasi ke anak didiknya, tapi juga edukasi
2: hampir
1: ke orang tuanya.
2: Kehidupan itu butuh edukasi.
0: Iya iya.
2: Polisi ada pendidikannya, tentara ada pendidikannya, bahkan copet saja ada sekolah.
1: harus iya. Praktek dulu ya Mbak.
2: Pertanian anak-anak ini
0: iya, iya.
2: Ada semua bidang kehidupan. Cuman sekolah jadi presiden tidak ada ya.
0: Jadi apa?
2: Jadi presiden. Tidak ada ya sekolah jadi presiden.
0: Tidak ada.
2: Sekolah jadi menteri.
0: Karena yang diambil cuma dua Mbak, presiden dan wakil. kalau yang daftar 500, yang 400 sekian kemana Mbak?
2: Iya.
0: Oke deh. Ntar lanjut ke, lagi ngobrolnya, sharing bareng mahasiswa
1: dan Mbak Jio. Ya aku nggak mau nyebut lagi fakultasnya daripada salah, aku udah ramai lagi.
0: Teknologi pertanian ya Mbak. Tapi obrolannya masih sebentar di online. Kalau nanti masalah
1: acara dari
0: mereka kita obrolin di jam 8 ya. Oke. Okay. Tadi ada satu lagu dulu
1: dari
0: RJCC.
1: Dari, ada apa itu? Ada band, Haruskah Kumati.
0: Oke.
1: Okay. Okay, let's.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa hilangkan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andi.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lian.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajam.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi
14: apa itu kira-kira putus.

0: Hai, gue Yus Darmawan dari IB Musik Jakarta. Sobat inspiratif, dengerin terus inspiratif.
1: Hey,

0: ayahnya si Mang Tis bagian ayahnya.
1: Iya,
0: bagian ayahnya. Ayahnya pesan kopi tak opat gitu.
2: Opat. Oh, opat. Indomina sekalian.
0: Opat. Tis kopi opat tong ngatanya tong no hiji tong amisting.
1: Nah, hiji tong digulaan, tong dikopian.
0: Jangan mau gua. Iya. Siap kan pantau hadap di kuncian. Kuncian lah maksudnya. Kurang sare maksudnya. Jadi jauh-jauhan kan gitu. Tapi nikmat pisan memangnya hirup teh dahar sare. Nah, ngobrol sesirian dahar deui sare deui kopi udut ah geus ngeunah pisan gitu. Tapi tong salahnya saya gara-gara sare sare terus lulugu nepi ka pernah menang musibah tah harita.
1: Gara-gara
0: naon? Teuing lulungu nya aya dongeng nanti geura aja dongeng nya. Urang mah dongeng saya ge rada poho-poho deui tapi pernah kejadian gitu. Hudang sare isuk-isuk mung mandi. Tuluy nginum kopi ngalebok roti tengik buatan pabrik si Bunhal. Cap berit di rebinan. Tunuh deui sare deui. Nepi ka kuring ngimpi di udag-udag kunti. Oh, kunti mah di mata ayeuh. Bakat kureuwas nyabeurangna hudang deui anger keneh. Mung mani. Nginum kopi deui ngalebok roti tengik deui. Buatan pabrik si Bunhal keneh nyaeta we cap beurit keneh.

Dah harok esok ngajukan eh ke warung nasi si Wajah Berita. Bari sanggup dapat peradak gigi. Sanggup gigi teka boleh jenggengen. Nyai, jelema, ayana sok jelema pagawean sare. Erek iraha menang duit, erek iraha benghar, nya kopan ayana malo bajelema teh kitu, kamon dulur senang dipake pamentaan. Nya kan sakalina ditulungan, lain mikir ditulungan teh ngareungeuneuhan. Tuluy bulak balik teu mikir, matak lamun balang sate mah kuyeul ujeng we eta mah kitu da bongan kitu mung kerja kerasnya. Eta sarenya, tapi sakali waktu pernah ieu nya. Kuring hiji waktu hudang isuk-isuk ngan dibere tiris mah komo euy. Beki embung we kana mandi teh.

0: Nah, eta eku anehnya. Kawas jalma kasurupan dewek naik kana suhunan. Maca saja tarik pisan. Kawas doger monyet ku tetangga di lalajoanan gera. Aduh, rupa-rupa. Tak gara-gara eta. Terus ting kumaha da? Ting sanu comel, ting sanu bebeja. Nya, da berang poe isukna goreng ditewak tentara. Aya wae lah. Tuluy ngaringkuk di Kodim, nepi ka opat poena, pagawean terobah. Anger sare. Bari anger mumul mandi. Nepi ka opat poena tah. Bau ajang juga, baju bau anjing leweng teh. Tapi saya tak ayah ku nikmat kacida, menang simut hanet, menang bolu hanet, menang kopi panas, menang udud ayah ku tegap, masih alam. Nah, ketika kia pungir. Lebih ka poe ayeuna lamun kabeneran selot tah ieu panyakit ya. Teu boga duit keur ngopi teu boga duit keur udud sok ngadadak jadi sono iraha ka Kodim deui atuh simut haneut rokok gratis bolu haneut gratis dibere kamar maksudnya lain hayang disel saya mah Kodim ini ternyata yang udut gratis jeung boluna gitu. Buat tenaga ke bapak-bapak di Kodim. Ada orang Sunda mah geuning kada banyol tapi kira-kira. Ulah janten raheut mana. Nah gitu. Roger ganti tewewew. Tak gitu lah.
1: Open www.inspiradio.id in your browser with your phone or cell or laptop. And listen most inspirative radio. Inspiradio. Inspiracy tanpa gratis.

Halo Inspirit, saya PKLB dan Anda masih mendengarkan Inspirit You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manca, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger, lagu-lagu lama. Pokoknya, cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Inspirasi tanpa batas.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
12: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
11: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
11: batas.
13: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspirado. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

Halo, kembali lagi bersama saya di Mental Mantul. Okay, hari ini saya nggak tahu saya mau bahas apa karena sebenarnya saya hari ini sudah membuat sebuah tema gitu ya untuk dibahas hari ini. Tapi mungkin temanya gak terlalu menarik, jadi mungkin kalian gak pengen dengerin tema ini gitu. Jadi kita akan ngobrol selama yang saya bisa begitu ya, karena memang belum ada pemberitahuan dari pemimpin atau dari grup inspiradio.id begitu. Mungkin karena memang beliau atau mereka sedang sibuk dengan konten barunya, jadi mungkin konten-konten yang lain agak kurang diperhatikan begitu. Jadi ya udahlah, saya cuma pengen ngobrol aja di sini menemani kalian yang memang masih hidup hari ini, masih memberikan sebuah semangat kepada saya. Okay. Sebenarnya tema hari ini tuh saya mau memberikan sebuah tema tentang kecanduan game online begitu. Nanti akan saya bahas sedikit tentang game online gitu ya. Cuman mau ngobrol aja sekarang karena emang lagi pada sibuk begitu ya. Dan juga beberapa hari ini cuaca sedang sangat agak memburuk gitu, apalagi tadi di Surabaya dan Sidoarjo anginnya sangat kencang dan tadi lampu mati gitu. Jadi saya sempat khawatir kalau saya nggak bisa siaran gitu karena memang lampu mati, sinyal turun dan angin kencang banget. Jadi lihat di berita banyak banget atap rumah yang berterbangan dan pohon tumbang di daerah Sidoarjo dan Surabaya gitu. Jadi tadi di rumah saya juga begitu, tapi sekarang saya bela-belain untuk tetap siaran walaupun sekarang hujan dan dingin banget gitu. Jadi saya minta maaf buat teman-teman yang memang akan mendengarkan begitu, supaya kalian lebih santai aja, nggak dibebani dengan informasi-informasi yang memang yang memang berat gitu. Jadi sekarang ngobrol-ngobrol aja gitu biar semakin hangat gitu.